0: Yai. Dah dia mati lara, mati lara dengan kita.
1: Hari pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kangen ini. Sumitra putra umi jilakan asli. Kewaliat niat di nikang kita.

0: Ageng Kelara.
1: Jenoki menang. Menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arep prabu melawan Wijenaki.

0: kayuan akak kanto bak kakek enak tut kangarino bak singe kok ayo sang sayo sidok kakak ndak enggak boleh kangarino menak makin pada lungo hakan
1: Rika,
0: rilampah di rumah kerja.

Tuan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran teningali ke. Soang tabe-tabe rantan teningali ke. Enak rengan nak kena kakak tu aminta-minta tu lah. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh ni mari. Perannya nak semana boleh. Apa orang mungkin nak kaya ulah dah. Belum teraya mereka keluar. Karodan dapat dia ngangkat.

0: Assalamualaikum kasadaya kaum danu kaum danu
1: mangkuta dino kasih tinaretesan insus.

yang urung yada nenek dijak kalang kuringan mamahan diratangan teman siumanglingan ranaka akhir lagi adini ngalang. Wonten salebeting karaton nagara Arengkadirja, Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kanca niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda. Wonten wenten malih kangge damel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahing Ayu Sintawati anucan kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh teacan kalaksanakeun panggalih sok sanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tanganna pribadi. Nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun Anoman Anggada tumrocog dan parapan.

0: awak sepanjang gantun.
1: Kaget tinirani ngali. Mamande irat tangan teman siu. Ikhlat bayu nira prangayu dedayu kelaring wayang kaget.

Sekarang Prabu Dasa Muka lagi gun madening ingkang putra Sakti Rati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada umrojog tan para panlebet ka kraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti nagara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amarah lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisim pangan ekatin muda ayam kusir gawat. Jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh arisanyana salira mah eta musuh anjeun. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa Muka mah di Pancawati deuna eueuh nu kitu.

nu matak datang ka di mane diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batar Rama aing balik tabak senjata makan muat. Urang sudi rasani ngati, lamun aing can geus ngabasmi satrunan Batar Rama. Kapapak tining kinendro.

saya mari tamak senjata makan tuan anu maksud brek ngapas ni rawan tapi ayeuna jadi mulang di kapan cabetan ceuk emutanan aing lamun can bisa ngabas ni sirgawa ragawa. Lamun can di balik lemah wae.

mana di alas Pandawa sapinu hal-hal nu prihat katunggaraan. Hapus leweng keluar leweng turun gunung naik gunung tatapane hampir 14 tahun namun milari kanggarwa oleh teka penah dimana palebahnya. Sri Rama anu nuju prihatin

Rai Laksmana, urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rai Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.